0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat, Bu?
1: Anak ibu pulang. Sehat, nak. Tapi bapakmu tuh, sepertinya darah tinggi dan asam uratnya lagi kambuh.
0: Kangen deh sama masakan ibu.
1: Pak, anak kita pulang.
0: Oh, kebetulan. Ini aku bawa sama 2 konsentrat loh. Ini, Pak, coba diminum.
2: Oh iya, terima kasih ya, nak.
0: Kalau dulu ada Soman, sekarang yang paling baru ya Soman 2 konsentrat. Lebih dahsyat bedanya.
3: Hipertensi, diabetes, serta kolesterol tinggi sering disebut silent killer. Penyakit degeneratif ini memang bisa dikendalikan dengan obat. Tapi, tahukah Anda, kerusakan organ lain akibat penyakit ini bersifat permanen. Seperti ginjal, jantung koroner, stroke, Alzheimer, Parkinson, gangguan penglihatan hingga osteoporosis. Pada saat itulah penyakit yang akan mengendalikan hidup Anda selamanya. Jaga kesehatan Anda dengan Soman 2 Concentrate, karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah timbulnya penyakit, karena mencegah lebih baik dari mengobati. Dapatkan Soman 2 Concentrate di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Soman 2 Concentrate, lebih dahsyat bedanya.
4: 93.8 KFM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat, Bu?
1: Anak ibu pulang. Sehat, nak. Tapi bapakmu tuh, sepertinya darah tinggi dan asam uratnya lagi kambuh.
0: Kangen deh sama masakan ibu.
1: Pak, anak kita pulang.
0: Oh, kebetulan. Ini aku bawa sama 2 konsentrat loh. Ini, Pak, coba diminum.
2: Oh iya, terima kasih ya, nak.
0: Kalau dulu ada Soman, sekarang yang paling baru ya Soman 2 konsentrat. Lebih dahsyat bedanya.
3: Hipertensi, diabetes, serta kolesterol tinggi sering disebut silent killer. Penyakit degeneratif ini memang bisa dikendalikan dengan obat. Tapi, tahukah Anda, kerusakan organ lain akibat penyakit ini bersifat permanen. Seperti ginjal, jantung koroner, stroke, Alzheimer, Parkinson, gangguan penglihatan hingga osteoporosis. Pada saat itulah penyakit yang akan mengendalikan hidup Anda selamanya. Jaga kesehatan Anda dengan Soman 2 Concentrate, karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah timbulnya penyakit. Karena mencegah lebih baik dari mengobati. Dapatkan Soman 2 Concentrate di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Soman 2 Concentrate, lebih dahsyat bedanya.

0: berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan Ding Sheng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bidajaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069. Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
2: Ingin terbebas dari mah yang mengganggu? Madu Dinas 99 solusinya. Madu Dinas 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat. Bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Supavindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI.

0: 99 terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99. Madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting terhambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rokesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

tinggi, Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat, bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Sukofindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI. Madu Bima

0: 99.9 terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejomulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan

pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apa pun.
1: Yang khasiatnya sangat bagus namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu ke badan.
0: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Somen ini, baru 4 hari sudah ada perubahan.

Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: program jaring radio pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Potensi besar di sektor pertanian dan peternakan mendorong PT Kereta Api Indonesia Logistik, anak perusahaan PT KAI, memilih Banyuwangi untuk membuka layanan baru pengiriman hewan ternak terutama sapi serta hasil pertanian menggunakan kereta api. Layanan ini dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir September 2026 dengan dua stasiun sebagai titik muat barang menuju Jakarta, yaitu stasiun Argopuro di Kecamatan Kalipuro dan stasiun Kalistai di Kecamatan Sempu, Banyuwangi.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Polres Situbondo melakukan patroli layangan untuk mengantisipasi potensi gangguan keselamatan lalu lintas serta risiko bahaya jaringan listrik. Kasat Binmas Polres Situbondo Ibtu Rahman Fadli Kurniawan bilang, patroli dilakukan di jalan raya dan pemukiman yang berpotensi mengganggu keselamatan lalu lintas dan jaringan listrik. Dalam patroli itu juga kawan, petugas melakukan upaya persuasif kepada anak-anak yang sedang bermain layangan dengan memberikan edukasi mengenai cara aman menyalurkan hobi tanpa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Rahman Fadli juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi anak-anak saat bermain layang-layang, terutama penggunaan bahan benang atau senar kawat yang berbahaya.
3: Saya Dina Tidarsakti membawa kabar. Wali Kota Batu Nurrahman meninjau pembangunan sejumlah fasilitas di Desa

0: Merejo Kecamatan Batu sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Nur Rohman mengecek lapangan Sumberejo, pembangunan jalan, koperasi desa Merah Putih hingga kawasan pertanian. Nur Rohman menegaskan peninjauan langsung dilakukan agar persoalan di masyarakat dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan warga.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari Kerido Jember, saya Rosit Romansyah. Antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU Jember yang sempat terjadi pekan lalu mendapat perhatian langsung pemerintah pusat. PPH Migas bersama Pertamina Patraniaga mengalihkan sebagian distribusi BBM ke Jember dari Depo Surabaya, menyusul tersendatnya pasokan dari Integrated Terminal Tanjung Wangi, Banyuwangi. Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas mengatakan, kemacetan di jalur Banyuwangi menuju Jember dipicu meningkatnya aktivitas logistik dan kendaraan menuju Bali, ditambah pekerjaan perbaikan dermaga. Untuk memperkuat pasokan, sebanyak 15 unit truk disiapkan khusus melayani Jember. Skema serupa juga diterapkan untuk Situbondo dan Bondowoso. BPH Migas berharap rekayasa distribusi ini segera memulihkan stok dan mengurai antrian di SPBU. Masyarakat juga diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan.
2: Informasi berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto menyampaikan, petugas sampai dengan minggu kemarin masih melakukan penyisiran api setelah kebakaran di kawasan Bromo Hillside. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo meluas sampai Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang namun sudah berhasil dipadamkan. Purwoto juga menyampaikan awalnya titik kebakaran ada di Kecamatan Sukopuro

0: Kabupaten Probolinggo kemudian merembet ke wilayah Kabupaten Malang. Dia menekankan, walaupun titik api sudah padam, tapi tim gabungan sampai dengan kemarin masih melakukan penyisiran bara api.
1: Selanjutnya bersama Raffi dari GFV Madiun, kawan Minggu pagi Madiun Running Fest MRF 2026 sukses digelar. Event yang mengambil start dan finish di kawasan Stadion Wilis Kota Madiun itu diikuti sekitar 1.400 peserta. Tak hanya dari masyarakat Kota Madiun, peserta juga datang dari berbagai daerah sekitar. Bahkan atlet-atlet lari hingga Putri Indonesia 2002 juga turut memeriahkan gelaran. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun yang turut hadir pun mengapresiasi panitia dan berharap event bisa menjadi agenda rutin ke depan. Menurut Bagus, hadirnya event olahraga lari tak sekedar memberikan dampak kesehatan, tetapi juga memberikan manfaat lain seperti promosi daerah, wisata, hingga ekonomi.
2: Selamat pagi kawan, saya Fabian Yudhistira dari Suara Surabaya bawa kabar. Tim SAR masih mencari 130 orang yang hilang sesudah kapal Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa kemarin. Sedikitnya 108 orang berhasil diselamatkan, sementara 6 jenazah sudah ditemukan. Kata Iputu Sudayana, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin, nakoda sempat melaporkan kondisi laut buruk dengan gelombang mencapai 3 meter sebelum mengirim sinyal darurat karena kapal mulai miring. Basarnas menggerakkan 15 armada laut dan udara, 11 kapal, 1 helikopter, dan 3 pesawat yang dikerahkan untuk mencari korban di lokasi kejadian.
3: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat, Bu?
1: Eh, anak ibu pulang. Sehat, nak. Tapi bapakmu tuh, sepertinya darah tinggi dan asam uratnya lagi kambuh.
0: Kangen deh sama masakan ibu.
1: Pak, anak kita pulang.
0: Oh, kebetulan. Ini aku bawa sama 2 konsentrat loh. Ini, Pak, coba diminum.
2: Oh iya, terima kasih ya, nak.
0: Kalau dulu ada Soman, sekarang yang paling baru ya Soman 2 konsentrat. Lebih dahsyat bedanya.
3: Hipertensi, diabetes, serta kolesterol tinggi sering disebut silent killer. Penyakit degeneratif ini memang bisa dikendalikan dengan obat. Tapi, tahukah Anda, kerusakan organ lain akibat penyakit ini bersifat permanen. Seperti ginjal, jantung koroner, stroke, Alzheimer, Parkinson, gangguan penglihatan hingga osteoporosis. Pada saat itulah penyakit yang akan mengendalikan hidup Anda selamanya. Jaga kesehatan Anda dengan Soman 2 Concentrate, karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah timbulnya penyakit. Karena mencegah lebih baik dari mengobati. Dapatkan Soman 2 Concentrate di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Soman 2 Concentrate, lebih dahsyat bedanya. 93,8 KFM.

0: Sembilan terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockin' harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
3: Kuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu. Sang Raja Masa Kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa, untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh, sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
4: 93.8 GFM, Madiun.

0: Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Kalibata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Rencana pelebaran akses jalan menuju sekolah rakyat di Desa Jambringin, Kecamatan Propo, Pamekasan masih berproses melalui perubahan anggaran keuangan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan tengah menentukan OPD yang akan menangani anggaran tersebut. Kepala Dinas Sosial Pamekasan, Herman Hidayat Santoso bilang, penentuan OPD itu bergantung pada hasil plotting dalam musyawarah. Meski demikian, pihaknya mengupayakan proses tersebut dapat diselesaikan tahun ini agar pembangunan pelebaran akses jalan segera direalisasikan.
2: Kabar selanjutnya kawan dari Radio Rasika Semarang, saya Doni Ashar. Bulog Jawa Tengah menambah alokasi bantuan pangan untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang. Wakil pemimpin wilayah Bulog Jawa Tengah Gandhi Prarista bilang tambahan bantuan pangan mencapai 90 ribu penerima selama bulan Juli hingga September. Gandhi juga menambahkan penyaluran beras SPHP dan penyerapan beras Bulog saat ini sudah mencapai 100% dari target. Stok beras Bulog Jateng saat ini sekitar 300 ribu ton dan diperkirakan masih tersisa 200 ribu ton hingga akhir tahun.
3: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Bulan ini memasuki panen raya tembakau di sejumlah wilayah Bojonegoro, namun tidak semua sesuai harapan karena tren harganya kini cenderung turun dibandingkan periode Juli-Agustus. Sekjen Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Bojonegoro Mahmudi mengungkapkan harga daun tembakau di petikan keempat berkisar Rp4.600 per kilogram, sedangkan untuk kering rajang jenis British Americano Tobacco atau BAT di harga Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Namun, terkait turunnya harga jual, ia belum memberikan respon.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okenila. Aktivitas Gunung Raung yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember masih berada pada level 2 atau waspada. Berdasarkan hasil pengamatan periode Jumat 11 September 2026, pukul 00 hingga 24 waktu Indonesia Barat, kondisi gunung api terpantau relatif stabil. Namun titik api kembali terlihat di kawasan hutan dekat batas vegetasi sisi selatan Gunung Raung. Menurut petugas pos pengamatan Gunung Raung, Burhan Aletea, dalam laporan pengamatan tersebut juga disebutkan adanya kembali titik api kebakaran hutan di dekat batas vegetasi sisi selatan Gunung Raung. Lokasi titik api berada di medan yang sulit dijangkau.
2: Selamat sore kawan, kembali Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar bersama saya Bobby Ramadan. Memperingati hari jadi polisi wanita Polwan ke-78, Polres Situbondo menggelar tasyakuran dan memberikan santunan kepada anak yatim dan piatu. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui mengapresiasi kinerja Polwan selama ini dalam mendukung tugas-tugas kepolisian, baik dalam aspek penegakan hukum maupun pendekatan humanis. HUT Polwan kali ini kawan mengusung tema One Police Woman, Extraordinary Impact, yang artinya satu Polwan memberikan dampak kepada masyarakat. Tema ini selaras dengan kegiatan memberikan santunan terhadap anak yatim. Rangkaian acara tasyakuran diawali dengan pembukaan, pembacaan doa, hingga pemutaran tayangan Selayang Pandang yang menampilkan perjalanan dedikasi dan kiprah Polwan Polres Situbondo dalam melayani masyarakat.
3: Saya Karin Radio Tidar Sakti membawa kabar, pemerintah Kota Batu menyiapkan 5 program prioritas dalam perubahan APBD 2026. Rancangan tersebut disampaikan Wali Kota Batu Nur Rohman dalam rapat paripurna DPRD Kota Batu. 5 prioritas itu meliputi pemenuhan obat dan bahan medis, penguatan infrastruktur smart integrated farming, penambahan armada pemadaman kebakaran, optimalisasi pengelolaan sampah terpadu, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang perkotaan yang selaras dengan pembangunan desa. Nur Rohman menegaskan, perubahan anggaran harus lebih realitas dan diarahkan pada kebutuhan publik, serta manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar menambah belanja rutin atau belanja pegawai. Rancangan ini selanjutnya akan dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi perubahan APBD 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat, Bu?
1: Anak ibu pulang. Sehat, nak. Tapi bapakmu tuh, sepertinya darah tinggi dan asam uratnya lagi kambuh.
0: Kangen deh sama masakan ibu.
1: Pak, anak kita pulang.
0: Oh, kebetulan. Ini aku bawa sama 2 konsentrat loh. Ini, Pak, coba diminum.
2: Oh iya, terima kasih ya, nak.
0: Kalau dulu ada Soman, sekarang yang paling baru ya Soman 2 konsentrat. Lebih dahsyat bedanya.
3: Hipertensi, diabetes, serta kolesterol tinggi sering disebut silent killer. Penyakit degeneratif ini memang bisa dikendalikan dengan obat. Tapi, tahukah Anda, kerusakan organ lain akibat penyakit ini bersifat permanen. Seperti ginjal, jantung koroner, stroke, Alzheimer, Parkinson, gangguan penglihatan hingga osteoporosis. Pada saat itulah penyakit yang akan mengendalikan hidup Anda selamanya. Jaga kesehatan Anda dengan Soman 2 Concentrate, karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah timbulnya penyakit. Karena mencegah lebih baik dari mengobati. Dapatkan Soman 2 Concentrate di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Soman 2 Concentrate, lebih dahsyat bedanya.
4: 93,8 KFM. KFM. Madiun.

0: dibuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Gingseng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi gak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rokesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. PS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik.

0: bilang terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Rosid Romansyah. Roda organisasi PBNU Jawa Timur dipastikan tetap berjalan setelah Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan harian, Wakil Ketua PBNU Jawa Timur, Kiai Haji Muhammad Balia Firjon Barlaman atau Gus Firjon ditunjuk sebagai penjabat ketua. Penunjukan ini sesuai aturan ART NU. Setelah ketua berhalangan tetap, Gus Firjon kini menerima mandat menjalankan tugas administratif harian, termasuk menandatangani surat resmi organisasi. Sebelumnya, Gus Firjon menjabat Wakil Bupati Jember periode 2021-2025. Ia juga dikenal sebagai pengasuh pondok pesantren Asidiki Putra atau Astra di Jember. Sementara untuk SKPAW, menurut Gus Firjon, PBNU Jawa Timur masih menunggu finalisasi struktur kepengurusan PBNU.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigere FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Program Perlinsos dongkrak aktivasi IKD Kota Malang sampai 40%. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Dahliana Lucy, yang menyebut aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di Kota Malang mengalami peningkatan signifikan setelah adanya program perlindungan sosial atau Perlinsos. Capaian aktivasi IKD saat ini mendekati angka 40%. Peningkatan itu terjadi karena masyarakat mulai memahami manfaat IKD, terutama untuk kebutuhan berbagai layanan publik. Capaian aktivasi ini masih berpotensi meningkat selama Perlinsos tahap kedua berlangsung sampai akhir Desember mendatang.
3: Kawan selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun. Gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo mengguncang wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dampaknya dua perjalanan kereta api mengalami keterlambatan akibat adanya pemberhentian luar biasa BLB sesaat setelah gempa bumi terjadi. Adapun dua perjalanan kereta api yang berdampak keterlambatan adalah KA Madiun Jaya relasi Madiun Pasar Senen dan KA Singosari relasi Blitar Pasar Senen. KA Madiun Jaya mengalami keterlambatan 46 menit sedangkan KA Singosari terlambat 29 menit. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan gempa bumi yang terjadi pada Sabtu pagi tersebut getarannya dirasakan hingga wilayah operasional Daop 6 Yogyakarta. Menurutnya BLB dilakukan untuk memastikan kondisi prasarana jalur kereta api dalam keadaan aman.
2: Selanjutnya untuk kabar setengah 5 sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Kawan radio harus jadi benteng kedaulatan informasi di tengah banjirnya informasi digital. Itu kata Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur dalam peringatan Hari Radio Nasional 11 September. Radio sekarang bukan sekedar penyampai berita, tapi menjadi ruang publik yang membantu masyarakat untuk memahami persoalan secara jernih. Radio juga diminta adaptasi dengan perkembangan digital lewat layanan streaming, media sosial, dan platform digital tanpa meninggalkan kredibilitas serta independensi jurnalis.

Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apa pun.
1: Yang khasiatnya sangat bagus namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar bagi tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: 11 tahun yang lalu, saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan, itu sering sekali kecapean. Kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya itu udah kayak ngambang. Akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya. Terutama masalah kesehatan ya, sampai sekarang. Kalau bisa seterusnya mau pakai Soman.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar sebanyak 3.575 KPM PKH di Kabupaten Pamekasan tidak dapat mencairkan bantuan sosial tahap 3. Kemensos menangguhkan penyaluran setelah data penerima terindikasi terhubung dengan aktivitas judi online. Koordinator Tim Kabupaten PKH Pamekasan, Lukman Hakim, membenarkan bahwa penangguhan tersebut berdampak terhadap ribuan penerima manfaat. Namun, berdasarkan penelusuran dan verifikasi pendamping PKH di lapangan, Lukman menyebut tidak seluruh KPM yang terindikasi itu diketahui terlibat langsung dalam judi online.
2: Kabar selanjutnya kawan dari Radio Rasika Semarang, saya Doni Ashar. Penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang memberi dampak positif bagi sektor perhotelan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Jawa Tengah mencatat okupansi hotel saat ini mencapai 80% dan diproyeksikan meningkat hingga 90% saat puncak acara.

0: PJ Ketua BPD PHRI Jawa Tengah Albert Dwijaya bilang MTQ juga memberikan efek bola salju bagi bisnis travel, restoran, dan UMKM. PHRI Jawa Tengah sudah mengarahkan 120 anggotanya untuk meningkatkan pelayanan bagi kafilah dan tamu, termasuk kebersihan, kenyamanan, serta kualitas makanan.
1: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Chu, suara Bojonegoro Indah FM. Bupati Bojonegoro Setiawahono meminta para camat untuk menertibkan dan melarang petani menggunakan aliran listrik baik yang bersumber dari PLN, genset maupun aki sebagai perangkap tikus di area persawahan. Edaran Bupati dikeluarkan merespon insiden meninggalnya ibu dan anak di wilayah Kasiman kemarin karena tersengat jebakan tikus. Sementara dari Januari hingga saat ini, tercatat 11 orang meninggal karena tersengat jebakan tikus. Bupati juga menyinggung penggunaan dana desa tahun 2025 yang dapat dialokasikan untuk penguatan ketahanan pangan melalui kegiatan pengendalian hama dan penyakit tanaman termasuk pendirian rumah burung hantu untuk membantu mengendalikan populasi tikus.
2: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat, bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Sukofindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI.

0: dan terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online, tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online, tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, Rogo, dan Salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
3: Kuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng.

0: sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bidajaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockestin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: bilang terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Kuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Gingseng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa, untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh, sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
3: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockestin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

dan lain-lain. Madu Bima 99, Madu Pahit Hitam Super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejomulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.

0: Alhamdulillah Mbah, pangestunipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Ten, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening ban tanduran kumbian ya Lek, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta Lek arepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukabin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: Din, habis lulus, mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya.

0: Ya, banyak banget, termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix, ini kampus yang aku pilih.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukabin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Masyarakat Banyuwangi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap musim kemarau. Berdasarkan prediksi terbaru BMKG, fenomena El Nino diperkirakan masih bertahan hingga awal 2027. Sementara Indian Ocean Dipole positif diprediksi berlangsung hingga akhir 2026. Kondisi El Nino yang berada pada intensitas sangat kuat ditambah Indian Ocean Dipole

0: Pol positif berpotensi menekan curah hujan di wilayah Banyuwangi. Situasi tersebut meningkatkan risiko terjadinya kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, sehingga masyarakat diminta tidak lengah menghadapi kondisi cuaca yang masih kering.
1: Selamat sore kawan, kembali dari Radio Bahasa FM Situbondo bersama Bobby Ramadan membawa kabar. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Situbondo bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bondowoso memperkuat kolaborasi siaga bencana pada momentum Hari Pelanggan Nasional 2026. Manajer PLN UP3 Situbondo Teguh Budi Prasetyo bilang, PLN UP3 Situbondo bersama BPBD Bondowoso yang juga wilayah kerjanya melalui kegiatan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Peserta mendapatkan pemahaman mengenai identifikasi potensi bahaya, prosedur evakuasi, tindakan penyelamatan, serta pentingnya tetap tenang dan mengikuti prosedur keselamatan ketika menghadapi situasi darurat.
2: Saya Bayu, Radio Tidar Sakti membawa kabar. Angin kencang mengintai Kota Batu, warga diminta waspada. BPBD Kota Batu mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang hingga 14 September 2026. Imbauan ini menyusul prakiraan cuaca ekstrim dari BMKG Juanda, terutama karena kondisi Kota Batu yang berada di wilayah pegunungan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Batu, Suwoko, meminta warga mengamankan benda-benda ringan, memeriksa atap dan kanopi, serta memangkas dahan pohon yang rawan tumbang. Warga juga diminta tidak memarkir kendaraan di bawah pohon besar, tiang listrik, maupun struktur yang berpotensi roboh. Selain angin kencang, BPBD mengingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan karena kondisi vegetasi yang kering dan hembusan angin dapat mempercepat penyebaran api.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Bu, soman ayah mana toh?
1: Iku loh pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasil. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasil untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apa pun.
1: Yang kasirnya sangat bagus namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa benar bagi tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya 60

0: 8 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum, dan khasiatnya wah luar biasa. Ya, kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke, sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Soman ini, baru 4 hari sudah ada perubahan.
1: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

0: Saat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
1: Stroke, dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama, langsung bisa turun naik tangga. Dan ini membantu sekali, khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi. Kurang lebih umur 50-an. Dan dia sudah sehat sekali.
2: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: dibuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan Ding Sheng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069. Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka. Bisa online, tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, Rogo, dan Salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
2: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayani.

0: jadi ahli bagai koki. Skill gaming lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, WiFi terbaik siap roketin harimu.
1: Ingin terbebas dari mah yang mengganggu? Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat. Bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Sukofindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI.

0: terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: Mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair ribos.
3: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
2: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya.
4: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair ribos juga bisa mengatasinya?
3: Pupuk organik cair ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair ribos. Di samping itu, pupuk organik cair ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
2: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair ribos.
5: Ya, pupuk organik ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya

mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

0: Jaring Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Jamu tetes
1: yang khasiatnya sangat bagus. Namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar bagi tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
7: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol, Bu?
6: 15 botol. Yang saya alami, badan saya lebih fit, kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, kemudian payudara saya sekarang sudah benjolannya sudah hilang.
8: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan 2 botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Alhamdulillah Mbah, pangestunipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Bang tanduran ku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair kripos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Wah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya.

0: Roset Romansyah, sebanyak 380.195 penerima bantuan pangan atau PBP di Kabupaten Jember menerima bantuan beras untuk 3 bulan sekali, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Penyaluran bantuan telah dimulai sejak akhir Agustus dan masih berlangsung hingga pekan kedua September. Di Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, sebanyak 1.810 PBP dari 4 dusun menerima bantuan akhir pekan lalu. Setiap penerima mendapatkan 30 kg beras dari Bulog untuk alokasi 3 bulan. Di sela penyaluran, petugas Kemensos di Jember, Edi Sampurno, juga mengedukasi warga agar menjaga KTP dan NIK, serta tidak sembarangan meminjamkannya karena beresiko disalahgunakan untuk pinjaman online maupun judi online. Karena banyak penerima bantuan sosial dihentikan, karena NIK-nya diketahui untuk pinjol dan judol.
1: Saya Wulan, Sedikit FM Malang membawa kabar. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Anas Mutakin menyampaikan, karakter pekerjaan PUPR memang membuat waktu pelaksanaan dan pembayaran berbeda dengan organisasi perangkat daerah lainnya. Pekerjaan fisik tidak bisa dilakukan dikerjakan sejak awal tahun. Jadi sebelum masuk tahapan pengerjaan, ada rangkaian proses seperti perencanaan, lelang, dan persiapan teknis. Sedangkan untuk realisasi pekerjaan baru mulai meningkat pada pertengahan sampai akhir tahun. Kondisi ini yang membuat serapan anggaran terlihat masih rendah. Meskipun begitu, pihaknya minta percepatan realisasi anggaran terus dimaksimalkan.
2: Selanjutnya bersama Raffi dari GV Madiun, kawan, hari ini pemerintah Kabupaten Madiun kembali melelang sejumlah barang milik daerah berupa kendaraan dinas dan material bekas melalui sistem penawaran terbuka. Bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL. Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKD Kabupaten Madiun Dian Haristarini menjelaskan bahwa proses lelang dilakukan secara daring dengan sistem penawaran terbuka. Sebanyak 102 unit kendaraan roda 2, 2 unit kendaraan roda 4, serta satu paket material bekas ditawarkan kepada masyarakat melalui mekanisme lelang. Objek lelang tersebut merupakan aset operasional sejumlah organisasi perangkat daerah OPD. Sebelum dilelang, seluruh aset telah melalui proses penilaian oleh KPKNL untuk menentukan nilai limit masing-masing objek.
1: Selanjutnya kawan, untuk kabar sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengimbau masyarakat tidak panik maraknya penularan superflu atau influenza A yang gejalanya didominasi badan lemas dan demam tinggi sampai 39 derajat Celcius. Dr. Billy Mesah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, mengatakan meski memicu lonjakan pasien bergejala flu di puskesmas, kasus dipastikan tidak sampai menyebabkan komplikasi berat sampai peningkatan rawat inap di rumah sakit. Masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mengonsumsi makanan hangat, meningkatkan daya tahan tubuh, minum suplemen vitamin.
3: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai, aku Ryan Pono. Dapatkan informasi-informasi terkini dan musik asik hanya di 93.8 Radio GFM Madiun. Aku Ryan Pono dan aku mendengarkan radio.
1: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari Bank PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apa pun saja. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus namanya Soman.
2: Soman ini
1: merasa segar bagi tubuh badan.
0: Ih, udah sehat.
3: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
4: Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang, Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian, satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang, Anda bolehlah main bulu tangkis.
5: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Ratusan guru rohani lintas agama menerima insentif dari Pemkab Banyuwangi di Pendopo Sabah Swagara Blambangan pada hari Selasa 8 September 2026. Hal tersebut sebagai upaya dukungan untuk memperkuat pendidikan karakter dan penguatan spiritualitas di kalangan generasi muda. Guru rohani yang menerima insentif kali ini adalah para pengajar di lembaga-lembaga pendidikan non-formal keagamaan, seperti sekolah minggu di gereja, wihara, dan sebagainya. Sasarannya meliputi agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Masing-masing penerima insentif akan mendapatkan Rp700.000 per tahun.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Jalur Pantura dikeluhkan sejumlah pengendara karena banyak lampu penerangan jalan umum yang padam. Mulai dari ujung barat Situbondo di Kecamatan Banyuglugur hingga di ujung timur Situbondo di Kecamatan Banyuputi. Salah seorang pengendara asal Probolinggo mengaku setiap kali melintas di jalur Pantura, lampu penerangan jalan banyak yang padam. Seperti di kawasan hutan di Kecamatan Banyuglugur, kondisinya gelap gulita hingga ke Pantai Tampora. Padahal jalur tersebut rawan kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas. Menyikapi itu, Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Mahbub Junaidi bilang bahwa Dinas Perhubungan lalai dengan tugasnya karena tidak juga memperbaiki lampu penerangan jalan umum PJU di sepanjang jalur Pantura, meskipun menjadi keluhan masyarakat khususnya pengendara.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu hari ini membawa kabar, DPRD Kota Batu menyoroti potensi kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD menjelang target PAD 2027 yang ditetapkan sebesar Rp365 miliar. Dua sektor yang menjadi perhatian yakni villa dan homestay serta parkir tepi jalan umum. DPRD meminta Pemkot memperkuat pendataan villa dan homestay sekaligus mengevaluasi titik-titik parkir termasuk di kawasan alun-alun Kota Batu dan Pasar Induk Among Tani. Digitalisasi pemungutan pajak melalui tapping box dan sistem pemantauan online juga diminta dimaksimalkan. Sementara itu, kawan Pemkot Batu menyatakan masukan DPRD akan menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran 2027 termasuk memperkuat pendataan serta pengawasan potensi pajak dari sektor akomodasi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Halo, saya Dudi Oris. Simak informasi terkini dan musik asik hanya di 93.8 Radio GFM Madiun. Saya Dudi Oris dan saya mendengarkan radio.

0: apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, maunya tok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite di Kabupaten Pamekasan turun 6,8% pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini terjadi di tengah tingginya permintaan masyarakat yang turut memicu antrian panjang di sejumlah SPBU sejak akhir Agustus 2026. Sekda Kabupaten Pamekasan Sri Puji Harijani mengatakan penurunan tersebut merupakan kuota tahunan yang ditetapkan Pertamina Patraniaga. Namun, pihaknya memastikan tidak ada informasi mengenai pengurangan kuota harian di SPBU.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Abu vulkanik Gunung Anak Rakatau akhirnya terdeteksi di wilayah Jawa Tengah. SMP Negeri Larangan 4 Desa Ulahar, Kabupaten Brebes, wilayah paling barat Jawa Tengah, terdampak hujan abu vulkanik. Kepala Sekolah Murniasi bilang abu berwarna putih dan pekat menempel lantai, kaca hingga perabot sekolah. Kondisi tersebut juga mengganggu siswa dengan keluhan mata seperti kelilipan dan pernafasan terganggu. Meski demikian, kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung. Dinas Kesehatan Brebes telah membagikan masker untuk melindungi siswa dan guru.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Penanganan anak tidak sekolah di Bojonegoro membutuhkan sinergi lintas organisasi perangkat daerah, tidak hanya mengandalkan dinas pendidikan. Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar saat rapat bersama Komisi C dan Dewan Pendidikan mengatakan, Dewan Pendidikan diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dan DPRD. Saat ini, ada 5.610 anak tidak sekolah di Bojonegoro. Data tersebut masih perlu diperbaharui karena bersumber dari data pokok pendidikan pemerintah pusat. Demikian.

Program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Kabar dari Radio Jember, bersama saya, Rosit Romansyah. Fenomena panik buying disebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya konsumsi BBM di Jember hingga 25%. Ketua DPC Hiswana Migas Pesuki, Iqbal Wilda Fardana, mengatakan stok BBM sebenarnya aman. Namun distribusi dari depot Tanjung Wangi, Banyuwangi menuju Jember terkendala kemacetan di kawasan Ketapang. Revitalisasi dermaga pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang menyebabkan antrian kendaraan mencapai 15 km, sehingga menghambat perjalanan truk tangki BBM. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pasokan dari Tanjung Wangi kini diprioritaskan 100% untuk Jember, sementara distribusi ke Bondowoso dan Situbondo dialihkan sebagian dari Surabaya. Iqbal mengimbau masyarakat tidak panik dan membeli BBM sesuai kebutuhan harian. Ia memastikan pasokan BBM terus dikirim dan meminta warga tidak melakukan panik buying maupun membeli BBM menggunakan jerigen.
1: Kabar selanjutnya dari Citigar FM Malang bersama saya, Yolanda Oktaviani. Ketua BPC PHRI Kota Malang, Agus Basuki, optimis Kota Malang memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dari sekedar kota singgah menjadi tempat wisatawan tinggal lebih lama. Menurut Agus, peluang tersebut terlihat dari bertambahnya hotel baru, sekaligus semakin banyaknya event berskala nasional maupun internasional yang digelar di Kota Malang. Tidak hanya sport tourism, kegiatan bernuansa religi juga mulai memberikan dampak terhadap tingkat pemesanan hotel di sekitar lokasi acara. PHRI juga mendorong kegiatan yang melibatkan UMKM agar manfaat sektor pariwisata tidak berhenti pada hotel dan destinasi. Kolaborasi antara program pemerintah Malang dan juga pelaku usaha dinilai penting agar kegiatan wisata sekaligus mampu menggerakkan perekonomian Kota Malang.
2: Selanjutnya kawan, bersama Raffi dari GFM Madiun, Badan Pangan Nasional Bapanas bersama Satgas Pangan Polri melakukan sidak ke Pasar Besar Madiun. Petugas menyisir sejumlah lapak dan pedagang yang menjual sembako, terutama beras dan minyak goreng. Mereka menanyakan stok, harga beli hingga harga jual ke konsumen. Selain itu, petugas juga menanyakan asal ataupun tengkulak tempat para pedagang belanja. Dari hasil sidak ditemukan adanya kelangkaan beras premium serta harganya yang melebihi harga eceran tertinggi HET, yaitu Rp14.900 per kilogram. Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan AKP Ahli Madya Bapanas RI Asep Herdiana bilang, sidak tersebut bertujuan untuk stabilisasi harga beras, baik itu beras SPHP, beras medium maupun premium.
3: Saya Aprili Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Surabaya minta warga mengetahui sesar aktif yang melintasi Surabaya. Irfan Widianto, Kepala BPBD Kota Surabaya, bilang pengetahuan terkait dengan sesar dibutuhkan, memahami resiko dan cara mengantisipasinya. Menurutnya, sesar aktif berpotensi gempa yang melintasi Surabaya ada dua segmen, yaitu Surabaya dan juga Waru. Irfan bilang penjelasan sesar aktif yang melintasi Kota Surabaya bukan untuk menakuti warga, tapi untuk mengedukasi agar warga lebih siap.
4: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UT Daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja. Bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
1: Kuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
2: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa, untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh, sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bidajaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
3: Ingin terbebas dari nyeri rematik, sambura, dan nyeri sendi, Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super.

0: bilang terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendak. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rokesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sampai.

secepat-cepatnya dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaming lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Informasi pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Antrean kendaraan menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi akhirnya terurai. Selanjutnya, Pemkab Banyuwangi bersama ASDP, KSOP, BPTD, Polresta Banyuwangi, dan sejumlah pihak terkait berkoordinasi dengan Pemprov Jatim untuk perbaikan dermaga Bulusan guna memperlancar penyeberangan. Perbaikan dermaga Bulusan ditargetkan mulai dikerjakan pada Oktober mendatang dan diharapkan selesai pada pertengahan Desember. Dengan demikian, dermaga tersebut diharapkan dapat kembali dimanfaatkan untuk mengantisipasi kepadatan.

0: dan saat Natal dan Tahun Baru. Dermaga Bulusan selama ini melayani penyeberangan untuk truk logistik bertonase besar. Selama 2 bulan terakhir, dermaga tidak bisa digunakan karena mengalami kerusakan sehingga dialihkan ke dermaga LCM.
1: Selamat sore kawan, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus memastikan penyaluran BBM, khususnya Pertalite di Kabupaten Situbondo, Pertamina terus melakukan penyaluran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rilisnya, Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Ahad Rahidi bilang, kondisi kekosongan sementara yang terjadi di sejumlah SPBU dipengaruhi kendala distribusi akibat kemacetan panjang di wilayah Ketapang Tanjung Wangi, Banyuwangi. Kemacetan yang mencapai sekitar 12 km itu berdampak pada meningkatnya waktu tempuh mobil tangki sehingga pengiriman BBM ke wilayah Situbondo tidak berjalan optimal. Kondisi ini turut menyebabkan realisasi penyaluran Pertalite ke beberapa SPBU di wilayah Situbondo juga tidak sesuai dengan rencana.
2: Saya Karin, Radio Tidar Sakti membawa kabar, Posyandu Satu Hati perkuat kolaborasi cegah stunting di Kota Batu. Pemerintah Kota Batu bersama TPPKK Kota Batu memperkuat kolaborasi melalui program Posyandu Satu Hati sebagai upaya mencegah dan menekan stunting. Kegiatan ini digelar di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Batu. Kolaborasi tersebut mendorong penguatan layanan Posyandu, terutama dalam pemantauan tumbuh kembang dan kesehatan anak. Peran aktif kader, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan pencegahan stunting dilakukan sejak dini. Pemkot Batu menegaskan sinergi lintas sektor akan terus diperkuat agar intervensi stunting semakin efektif dan dapat mendukung terwujudnya generasi Kota Batu yang sehat dan berkualitas.
3: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

0: Sampun, kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados melayu macul sik jeru to, Mbah?
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduranku biyen ya, Le? Padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair Kribos. Rahasia lu niki, Mbah.
1: Wah, ngono ta. Pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta, Lek, karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rokesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang jari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.
6: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rokesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Polresta Sumedang Polda Jatim bergerak cepat merespon insiden hilang kontak kapal motor atau KM Virgo Transport 8 di sekitar perairan Pulau Masa Lembu Kabupaten Sumedang saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tersebut dilaporkan mengangkut ratusan penumpang. Sebagai bentuk kesiapsiagaan dan dukungan terhadap operasi pencarian dan pertolongan, Polresta Sumedang Polda Jatim langsung mendirikan 3 posko terpadu tanggap darurat, yakni di Mapolresta Sumedang, Pelabuhan Kalianget, dan Polsek Masa Lembu. Kapolresta Sumedang Arik Indra bilang bahwa pendirian posko ini merupakan langkah taktis untuk mempercepat koordinasi lintas instansi serta memastikan seluruh personel siap bergerak.
2: Dari Radio Raska USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Data penerima bansos di Provinsi Jawa Tengah yang terindikasi terafiliasi judi online terus bertambah. Data 11 September 2026, jumlahnya mencapai 367 ribu penerima dan masih terus bergerak karena pendataan di lapangan belum selesai. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Istri Adi Widodo bilang proses sanggah diberikan bagi warga yang merasa tidak pernah terlibat judi online. Namun data atau rekeningnya diduga digunakan pihak lain.
3: Selamat datang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menambah alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 3.530 ton, rinciannya 1.000 ton pupuk NPK dan 2.530 ton pupuk organik. Subkoordinator Pupuk dan Sarana Alat dan Mesin Pertanian DKPB Bojonegoro, Tati Kasihati mengatakan, tambahan alokasi tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan pupuk petani hingga akhir tahun.
0: Demikian program

Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Andin, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia

juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rokesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: gingseng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik, siap roketin harimu.

Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa.

0: Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
6: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaming lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
1: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Koteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
2: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala.

Kemudian di satu di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah, akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika soman datang, ya, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockin' harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: 93,8 GFM Madiun.

0: sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bidajaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: dibuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Gingseng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockestin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaming melesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bidajaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: 93,8 GFM Madiun.

0: Connect si Wi-Fi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining melesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: 93,8 GFM Madiun.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Harga cabai rawit di Pamekasan melonjak tajam hingga menyentuh angka Rp70.000 per kilogram di Pasar Kolpajung. Lonjakan harga tersebut terjadi secara berangsur dalam beberapa hari terakhir. Padahal sebelumnya, harga cabai rawit di pasaran masih bertahan stabil pada kisaran angka Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. PLT Disperindak Pamekasan Nahrul membenarkan lonjakan drastis tersebut. Menurutnya, kenaikan harga dipicu oleh berkurangnya pasokan secara signifikan dari tingkat petani akibat dampak musim kemarau.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Dugaan keracunan makanan program makan bergizi gratis kembali terjadi di Lasem, Kabupaten Rembang. Sebanyak 271 siswa dan 7 guru MAN 2 Rembang mengalami gejala mual dan muntah setelah menyantap menu MBG. Kepala Dinas Kesehatan Rembang, Ali Sofi'i bilang, dari 27 siswa yang masuk fasilitas kesehatan, 13 diantaranya harus menjalani rawat inap. Sedangkan 14 siswa lainnya masih dalam observasi. Dinkes Rembang menyiagakan sejumlah puskesmas untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Sebelumnya, dugaan keracunan MBG juga terjadi di SMA Negeri 1 Lasem dengan ratusan siswa terdampak.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya, Chu, Suara Bojonegoro Indah FM. Perekonomian Kabupaten Bojonegoro tetap menunjukkan kinerja positif pada sejumlah sektor, terutama di luar sektor migas. Aktivitas ekonomi non-migas Bojonegoro masih tumbuh sebesar 5,86% secara year on year pada triwulan 2 2026. Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro, Sawaludin Siregar, menjelaskan bahwa struktur perekonomian Bojonegoro memiliki karakteristik yang berbeda dengan kabupaten atau kota lainnya di Jawa Timur. Kontribusi 46% migas turut mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa, untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh, sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: 93,8 GFM.

0: dibuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa, untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh, sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rokesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

私はあなたに愛を信じて、あなたのすべて。

Koneksi Wi-Fi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak? Malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: kuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan Ding Seng dan Kofi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: tunjuk padamu.
1: Kuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan Ding Seng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
2: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bidajaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
3: Ingin terbebas dari mah yang mengganggu? Madu Dinas 99 solusinya. Madu Dinas 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat, bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Sukofindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI.

0: 99 terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Koneksi WiFi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng.

jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rokesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: Ricky.
1: Jangan. Kuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan Ding Seng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
2: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: hanya sebuah pedang, bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan Ding Sheng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069. 93,8 GFM.

0: dibuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan Ding Sheng dan Kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi gak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rokesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining melesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Binajaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan Ding Sheng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: kuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan Ding Sheng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bidajaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rokesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
1: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Poteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
2: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir

dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika soman datang, ya, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM, di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Koneksi Wi-Fi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: 93.8 KFM.
2: KFM.
1: Manjur.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat, Bu?
1: Anak ibu pulang. Sehat, nak. Tapi bapakmu tuh, sepertinya darah tinggi dan asam uratnya lagi kambuh.
0: Kangen deh sama masakan ibu.
1: Pak, anak kita pulang.
0: Oh, kebetulan. Ini aku bawa sama 2 konsentrat loh. Ini, Pak, coba diminum.
2: Oh iya, terima kasih ya, nak.
0: Kalau dulu ada Soman, sekarang yang paling baru ya Soman 2 konsentrat. Lebih dahsyat bedanya.
3: Hipertensi, diabetes, serta kolesterol tinggi sering disebut silent killer. Penyakit degeneratif ini memang bisa dikendalikan dengan obat. Tapi, tahukah Anda, kerusakan organ lain akibat penyakit ini bersifat permanen. Seperti ginjal, jantung koroner, stroke, Alzheimer, Parkinson, gangguan penglihatan hingga osteoporosis. Pada saat itulah penyakit yang akan mengendalikan hidup Anda selamanya. Jaga kesehatan Anda dengan Soman 2 Concentrate. Karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah timbulnya penyakit. Karena mencegah lebih baik dari mengobati. Dapatkan Soman 2 Concentrate di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Soman 2 Concentrate, lebih dahsyat bedanya.
4: 93,8 KFM. KFM. Madiun.

0: Jaring Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya, dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat, Bu?
1: Anak ibu pulang. Sehat, nak. Tapi bapakmu tuh, sepertinya darah tinggi dan asam uratnya lagi kambuh.
0: Kangen deh sama masakan ibu.
1: Pak, anak kita pulang.
0: Oh, kebetulan. Ini aku bawa cuma 2 konsentrat loh. Ini, Pak, coba diminum.
2: Oh iya, terima kasih ya, nak.
0: Kalau dulu ada Soman, sekarang yang paling baru ya Soman 2 konsentrat. Lebih dahsyat bedanya.
3: Hipertensi, diabetes, serta kolesterol tinggi sering disebut silent killer. Penyakit degeneratif ini memang bisa dikendalikan dengan obat. Tapi, tahukah Anda, kerusakan organ lain akibat penyakit ini bersifat permanen. Seperti ginjal, jantung koroner, stroke, Alzheimer, Parkinson, gangguan penglihatan hingga osteoporosis. Pada saat itulah penyakit yang akan mengendalikan hidup Anda selamanya. Jaga kesehatan Anda dengan Soman 2 Concentrate, karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah timbulnya penyakit. Karena mencegah lebih baik dari mengobati. Dapatkan Soman 2 Concentrate di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Soman 2 Concentrate, lebih dahsyat bedanya.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya, dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat, Bu?
1: Anak ibu pulang. Sehat, nak. Tapi bapakmu tuh, sepertinya darah tinggi dan asam uratnya lagi kambuh.
0: Kangen deh sama masakan ibu.
1: Pak, anak kita pulang.
0: Oh, kebetulan. Ini aku bawa soman 2 konsentrat loh. Ini, Pak, coba diminum.
2: Oh iya, terima kasih ya, nak.
0: Kalau dulu ada soman, sekarang yang paling baru ya soman 2 konsentrat. Lebih dahsyat.

0: bedanya.
1: Hipertensi, diabetes, serta kolesterol tinggi sering disebut silent killer. Penyakit degeneratif ini memang bisa dikendalikan dengan obat. Tapi, tahukah Anda, kerusakan organ lain akibat penyakit ini bersifat permanen. Seperti ginjal, jantung koroner, stroke, Alzheimer, Parkinson, gangguan penglihatan hingga osteoporosis. Pada saat itulah penyakit yang akan mengendalikan hidup Anda selamanya. Jaga kesehatan Anda dengan Somandua Concentrate. Karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah timbulnya penyakit. Karena mencegah lebih baik dari mengobati. Dapatkan Somandua Concentrate di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Somandua Concentrate, lebih dahsyat bedanya. 93,8 KFM. KFM Madiun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat, Bu?
1: Anak ibu pulang. Sehat, nak. Tapi bapakmu tuh, sepertinya darah tinggi dan asam uratnya lagi kambuh.
0: Kangen deh sama masakan ibu.
1: Pak, anak kita pulang.
0: Oh, kebetulan. Ini aku bawa seman 2 konsentrat loh. Ini, Pak, coba diminum.
2: Oh iya, terima kasih ya, nak.
0: Kalau dulu ada Soman, sekarang yang paling baru ya Soman 2 konsentrat. Lebih dahsyat bedanya.
3: Hipertensi, diabetes, serta kolesterol tinggi sering disebut silent killer. Penyakit degeneratif ini memang bisa dikendalikan dengan obat. Tapi, tahukah Anda, kerusakan organ lain akibat penyakit ini bersifat permanen. Seperti ginjal, jantung koroner, stroke, Alzheimer, Parkinson, gangguan penglihatan hingga osteoporosis. Pada saat itulah penyakit yang akan mengendalikan hidup Anda selamanya. Jaga kesehatan Anda dengan Soman 2 Concentrate, karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah timbulnya penyakit, karena mencegah lebih baik dari mengobati. Dapatkan Soman 2 Concentrate di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Soman 2 Concentrate, lebih dahsyat bedanya.

0: Dusun.
1: Kuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Gingseng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
2: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069. Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online, tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online, tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, Rogo dan Salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
3: Ingin terbebas dari mah yang mengganggu? Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat, bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Supavindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI.

0: 99
1: terbukti manfaatnya.
2: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99.

0: di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
1: Koneksi Wi-Fi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rokesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

Darah tinggi, Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat. Bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Sukofindo serta izin dari

0: dan terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka. Bisa online, tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, Robo dan Salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.